Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
3: Pegang tangan.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair replacer Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: Pendengar,
3: saja.
4: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
5: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: Tahun. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
6: Ya, yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutop. Ya.
5: Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
6: Ya,
5: Bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya,
6: ya,
5: ada perkembangan.
6: Ya.
5: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83 tahun.
5: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Iya, mengkonsumsi
5: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
6: Ya dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
5: diabetes.
6: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang palingnya top.
5: Terima kasih Pak. Ya. Sembuh ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
5: Halah, paling juga kuotanya habis.
4: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
5: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
4: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
5: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artina dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatel-gatel di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Assalamualaikum pagi semuanya, Mita Acia, gimana kabarnya di pagi ini hari Rabu 26 Agustus 2026 ya. Semoga sehat baik semuanya. Jumpa lagi di Info Sehat Acia ya, biasa bareng produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama. Terus juga ada minyak herbal Sultana, ada teh moro, ada madu anak Vitapedia, ada ekstra cacing Otipus ya. Ya silakan semua produk Denatur bisa dibeli di Sudo ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya 081313458622. Baik, sudah jam 8 lebih 4 menit. Untuk pagi ini info sehat kita tentang latah ya. Latah, Mita Eca, adalah reaksi berlebihan yang terjadi ketika seseorang terkejut. Reaksi yang muncul bisa berupa meniru kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, mengucapkan kata-kata kasar, atau melakukan gerakan tertentu. Kondisi ini biasanya muncul tanpa disadari oleh orang yang latah. Latah merupakan reaksi spontan ketika seseorang dikejutkan dengan hal tertentu, misalnya oleh suara benda terjatuh atau mendengar suara keras. Kondisi yang juga disebut jumping Frenchman of Maine bisa dialami oleh siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pada anak-anak hingga usia 3 tahun, perilaku meniru kata-kata atau gerakan tertentu merupakan hal yang normal karena merupakan bagian dari proses belajar berbicara. Namun bila berlanjut sampai anak berusia lebih dari 3 tahun, kondisi ini perlu mendapatkan penanganan dari dokter. Ya, nanti kita bahas penyebab latah, kemudian gejalanya, dan kapan harus ke dokter dan lain-lain ya. Tetap di Info Sehat sampai jam 9.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, kembali info sehat ya pagi ini tentang Wata. Selanjutnya penyebab latah. Reaksi terkejut Mita Eca merupakan respon yang umum terjadi bila seseorang mendengar suara atau mendapat sentuhan yang tidak terduga. Namun pada orang yang latah, reaksi tersebut terjadi secara berlebihan. Penyebab reaksi berlebihan pada orang latah masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Akan tetapi latah pada anak-anak bisa disebabkan oleh gangguan spektrum autisme atau sindrom Asperger. Sementara itu, mitaca latah pada orang dewasa diduga disebabkan oleh penyakit atau kondisi seperti afasia, cedera kepala, gangguan otak, penyakit Parkinson, demensia, radang otak, skizofrenia atau skizofrenia katatonik, stroke, dan epilepsi. Selain kondisi yang disebutkan tadi, latah pada orang dewasa juga bisa disebabkan oleh gangguan mental seperti skizofrenia atau stres berat. Selanjutnya, gejala latah. Mita Eca, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, reaksi atau gejala latah bisa muncul ketika seseorang terkejut. Reaksi yang muncul biasanya tidak disadari oleh penderita latah. Berdasarkan bentuk reaksi yang muncul, orang latah akan menunjukkan salah satu dari perilaku berikut ini ya. Di antaranya yang pertama, ekolalia, yaitu mengulangi kata-kata yang diucapkan orang lain, baik mengucapkan nama benda sumber bunyi ya, seperti menyebut mobil ketika mendengar suara mobil lewat. Yang kedua, koprolalia, yakni mengucapkan kata-kata kasar, kotor, atau vulgar. Kemudian yang ketiga, ekopraksia, yaitu meniru gerakan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat, automatic obedience, yaitu melakukan gerakan yang diperintahkan oleh orang lain.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, selamat pagi, Mirajia, buat yang baru gabung di RCA 102,1 FM jam 8 lebih 22 menit ya, masih di info sehat pagi ini tentang latah ya. Tadi sampai di mana tadi? Gejala ya, gejala latah. Nah, selanjutnya kapan harus ke dokter? Minta aja periksakan anak ke dokter jika ia masih mengulangi kata-kata atau perilaku tertentu sampai berusia di atas 3 tahun. Selain pemeriksaan langsung, orang tua juga bisa memanfaatkan layanan chat bersama dokter untuk berkonsultasi secara cepat dan praktis. Kemudian, segera cari pertolongan medis bila mengalami gejala latah, terutama setelah mengalami kecelakaan, terbentur, atau terjatuh. Segera bawa anak atau anggota keluarga ke IGD rumah sakit terdekat apabila muncul kondisi yang disebutkan tadi ya. Terlebih bila disertai demam, kaku leher, kejang, hingga penurunan kesadaran. Berikutnya, diagnosis latah. Mita Echa, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan riwayat kesehatan pasien. Dokter dapat mendiagnosis pasien mengalami latah bila pasien kesulitan menjawab pertanyaan atau hanya mengulang pertanyaan yang diberikan. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, termasuk pemeriksaan saraf. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani pemeriksaan penunjang ya. Diantaranya dengan tes kemampuan berbicara dan berbahasa, kemudian pemindaian dengan CT scan untuk mendeteksi cedera, tumor, atau gangguan otak lain, dan tes elektroencephalography untuk memeriksa epilepsi.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, terima kasih buat yang masih di SUS 2,1 FM. Masih info sehat tentang latah ya. Tadi diagnosis latah, nah kemudian pengobatan latah. Pengobatan latah mitra bertujuan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Metode pengobatan yang dapat dilakukan oleh dokter antara lain, yang pertama dengan terapi wicara. Pada orang latah dengan perilaku ekolalia, dokter akan memberikan terapi wicara. Terapi wicara bertujuan untuk melatih penderita latah dengan ekolalia agar dapat menyampaikan kata atau kalimat yang mereka pikirkan secara benar. Sebagai contoh, dokter akan mengajukan satu pertanyaan, kemudian meminta pasien untuk menjawabnya setelah diberikan jeda waktu beberapa detik. Yang kedua, pengobatan dengan obat-obatan. Jika latah terkait dengan gangguan kecemasan atau stres, dokter akan meresepkan obat ya seperti antidepresan atau anti cemas. Selain itu, dokter dapat memberikan obat anti epilepsi bila keluhan latah disebabkan oleh penyakit epilepsi. Berikutnya, komplikasi latah. Latah yang tidak ditangani dapat menurunkan kualitas hidup dan mengganggu aktivitas penderitanya. Dampak dari latah yang tidak diatasi bisa meliputi kesulitan di sekolah atau penurunan produktivitas dalam pekerjaan, masalah psikologis ya seperti malu atau mengisolasi diri dari lingkungan.

Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impoten.

0: gusi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu

Ya, waktunya tinggal 13 menit lagi, mid aja penutup pencegahan latah ya. Untuk mencegah latah pada anak, orang tua perlu mengajari anak kemampuan berbicara dengan sering mengajaknya berkomunikasi dua arah. Orang tua juga dianjurkan untuk mengenalkan banyak kosakata dan rasa pada anak. Sementara pada orang dewasa, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan yang muncul latah adalah menjaga kadar gula darah dan tekanan darah untuk mencegah stroke, menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah meningitis dan radang otak, berhati-hati dalam berkendara dan kenakan alat pelindung untuk menghindari cedera kepala, dan rutin berobat, juga kontrol ke dokter jika memiliki riwayat skizofrenia atau epilepsi. Ya, minta aja jumpa kita di Info Sehat pagi ini berakhir ya untuk hari sekarang Rabu 26 Agustus 2026. Ya, terima kasih kebersamaannya. Jangan lupa produk denaturnya Habatop, Habutop, Vitama, Sultana ya. Silakan bisa dibeli di Studio Edge atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Lewat 081-313-458-622. Dan setelah ini buat pecinta lagu-lagu dangdut lawas, nanti ada Aca dan Asasoy ya, nanti bisa ikutan WA, telepon, SMS ya. Ya, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi besok jam 8 pagi di program Info Sehat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatal, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Nih bang.
1: Terima kasih.
2: Ani, buat apa banyak-banyak? Kasih saja 50 rupiah.
0: Kasihan kan pak? Kan gak setahun sekali.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca, penyuka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Dana Sasoy Eca 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 50 Sunatan Kota Banjar. Ya, hari Rabu 26 Agustus 2026 ya. Semoga kabar baik Mita Eca semuanya, dan juga pekerjaannya, aktivitasnya ya, semoga lancar sesuai target, sesuai rencana yang mungkin sudah dilakukan dari subuh tadi, atau dari jam 6, dari jam 7 ya, sampai sekarang sudah jam 9 lebih 8 menit. Biasa lagu-lagu dan rawas sampai jam 11, dan biasa juga ada produk Denatur Sostia ya, ada Habatop, Paputop, Vitama, Sultana dan lain-lain ya. Bisa dibeli di Studio ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Dan biasa juga nanti jam 11 yang lewatkan ada berita kilas radio ya, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik, Garut dan sekitarnya, nanti ada di kelas radio. Kemudian ada juga berita Jawa Barat jam 1 siang ya, lewat program berita Jabar Now. Ya, tadi ada Terpaksa dari film Kelana, Bang Haji ya. Tadi di akhirnya ada suara siapa tadi, suara Yati Octavia sama siapa tuh, Sukarno M. Nur ya, Ayahanda Rano Karno ya. Baik, kita ke pesan. Ada Butin Anggrek Ungu Ulu dari Wanci Tumorek, ini daftar hadirnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Dana Sasoy. Lagunya Tanpa Cameo dari Imam S. Arifin. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di Cisaga Kota, salam buat semuanya, moga sehat. Dari Butin Anggrek di Lembah Sunyi ya. Terus ada Mama Nelly, ini pasti hari-harinya selalu ceria ya Mama Nelly, kelihatan dari permintaan lagunya ya. Semuanya assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Eca, lagunya tuh, lagunya selalu lagu jenaka. Lagu apa sih Mama Nelly, ada gak ada, apa judul-judulan, apa entok mulang ini. Oh, lagunya Bulan Separuh Gening ini. Salam buat Neneng sama Aepnya, Bunda Rati, Bu Suryani, Mama Oci, Bunda Niken, Bunda Mawar di Engkumin, semuanya Mita ECA. Tak lupa berarti ingat ya. Tak muni bertele-tele pada mah ingat. Wah gitu ya, muni pakai tak lupa. Buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, ya, amin, ya rabbal alamin. Aki Malabar juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi. Lagunya Curang dari Tante Rita. Oh, biasa pancaklaki ya. Buat Mama Depina, Neneng di Jedah-Jedahan, Pak Edi, Mama Nani, Mama Nelly, Teh Imas, Teh Hendra, Mama April, ulu sudah Agustus sekarang mah, Teh Ismay dan semuanya saja. Buat Akang terima kasih. Iya, sama-sama. Bunda Niken absen dulu, lagi ada acara apa? Acara Muludan di mana ini? Absen dulu ya. Pak Edi juga, Bunda Rati saat pagi ya. Nah, nanti lagi. Ini lagu Butin di Lembah Sunyi.
1: Inilah suara

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, kembali dan Asoy tadi ada Lilis Karlina bulan separuh. Buat siapa tadi, Teo, Mama Nelly yang hari-harinya pasti selalu ceria ya. Mama Nelly kelihatan dari apa? Dari permintaan lagu-lagunya. Nanti yang belum, Akim Alabar dari Tante Rita, Cenat Curang ya. Terus ada pesan dari siapa lagi ini? Oh, Pak Edi Sinang Laut ya. Pagi Kang, moga saya selalu amin ya. Salam buat Akim Alabar, Kang Ujes, Kang Jay, Pak Tarso, Dimas, Teh Neneng, Teh Ismay, Teh Siti Salamah, Teh Ai, Bunda Mawar, Bunda Niken, Mama Depina, Bunda Rati, Mama Oci, Bu Suryani. Buat yang nanggir kau, selalu mendengarkan lagunya. Judulnya Haram dari Bang Haji sama Rita. Isinya buat Kakang, moga berkah dilimpahkan rezeki, amin ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ada Putih Curug dari Cikaung, Habato, Pak Herba yang lagi ngetop. Dari Cikaung Bojong, lagunya Nada-Nada Cinta. Buat semua yang minta ECA yang sisiaran mah, ya tidak ya, tidak mah. Kalau mah-mah biasanya gimana, perih atau kembung ya. Tugas saja ya. Terima kasih Putih Curug Cikaung. Ada Mama Tuti Cibulan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy, asik coy, Mama Tuti Cibulan lagunya Abang Madun. Buat semuanya aja yang lagi dengerin ECA di acara Danas Asoy, moga sehat yang sisiaran, makasih, sehat selalu. Ditunggu lagunya. Ya siap Mama Tuti. Ada siapa? Oh benar, ini di Sinjai ya. Salam Danas Asoy, lagunya Cinta Berawan. Salam buat Mama Ati Sinjai, Ma Anjar, Ma Devina, Mama Dian, Puta, Ma Puta, Bapak Puta, Teh Ain Sukaraja, Teh Bunga Cantik, Teh Ajeng, Teh Ani, Teh Arimbi, Teh Ismay. Buat akang-akang dan abah-abah semuanya, moga sehat, spesial yang sisiaran ya. Terima kasih, sama-sama. Ada Iksan, ini Habato Paterba yang paling top. Dari Rita Sugiyato, lagunya Teman Biasa ya. Buat penaca semuanya, oh Pak Andri, Pak Pami Bade Kalumbung Babantar, Desa Awi Luar, depan Gerasi 4848, Muasasab Gampil, Jalan Cinta Jaya, Info Helawe Cenaya. Oh iya. Iya, terima kasih Iksan. Harus pakai Bapak atau ini Pak Iksan ya, pakai Bapak. Pak Iksan ternyata dulu lama di mana, di Gang Nangka ya, di Gang Nangka Cikbar atau di seberang ECA lama. Pasti pernah lihat ini kalau ada fotonya ya. Bararaik, ada lagu siapa yang belum, Teh Aki Malabar. Ini Aki dari Tante, cenah kata Aki Maya, Tante Rita Sugiyato.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
2: Ayahnya sakit apa, Mbak?
1: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
2: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
1: Nah, iya, Pak.
2: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
1: Habatop? Obat herbal kan?
2: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
1: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
2: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
1: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
3: Habatop Denatur. 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutop. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutop. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutop. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sahabat sehat, berikut dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perung Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA,
4: radio yang paling asoy.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Operasi SAR hari kedua, tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak, Garut. Polisi bongkar sindikat uang palsu 1,65 miliar di Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan. Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan akan arus. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
4: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
1: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Jajaran Polsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes RT 02 RW 02 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat ini bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
5: Jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat, yang ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat, rekan bisa lihat di barang bukti semua, tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara M, dan yang kelima adalah saudara W. Tersangka klaster pasal 35, yaitu yang menyimpan mengedarkan uang palsu, itu mereka sendiri yang mengedarkan. Pertama, saudara SP.
1: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah dua kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu. Kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis menggelar apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Geger Bintang, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Langkah ini diambil guna memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla yang meningkat di musim kemarau. Apel siaga melibatkan ratusan personel dari BPBD Ciamis, TNI, Polri, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, hingga relawan. Selain memeriksa kesiapan armada pemadam dan mesin pompa air, Perhutani menekankan pentingnya patroli terpadu dan deteksi dini di seluruh kawasan hutan seluas 30 ribu hektar lebih yang tersebar di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat, Senin 26 Agustus menegaskan fokus utama Perhutani dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan.
3: Jadi semua kawasan kita seluas 30.585 hektar kita anggap itu semua rawan karena kemarau terjadi pada semua lokasi kawasan kita. Jadi semua lokasi tetap kita lakukan pencegahan dan deteksi dini terkait dengan kebakaran.
4: Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran ini, seperti apa langkah dari Perhutani?
3: Pertama kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada semua lah, saya kira semua yang terlibat di pemangku lah, saya kira pemangku yang ada sekitar kawasan hutan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya. Teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asmer, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan hutan.
2: Sementara, data BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sepanjang bulan ini saja sudah terjadi 11 titik kejadian kebakaran di wilayah Ciamis. Sejumlah kawasan rawan diantaranya Pamarican, Banjaranyar, Banjarsari, hingga Panawangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menyebut rata-rata pemicu kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.
5: Kalau di Ciamis insya Allah nggak ada yang disengaja, itu pure betul-betul dari kecerobohan. Sepertinya mungkin itu, sepertinya kecerobohan warga dan ketidaktahuan warga bahwa api sekecil puntung rokok itu bisa menyulut kebakaran hutan karena memang sekarang lagi musim kemarau, lagi kekeringan, sekecil apapun apinya itu bisa menyulut. Gak ada kesengajaan, kalau di Ciamis insya Allah gak ada kesengajaan.
2: BPBD Ciamis mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan. Petugas gabungan akan terus mengintensifkan patroli serta sosialisasi untuk menekan potensi karhutla sejak dini.
6: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
9: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Aras.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ojek, ek narik mong.
2: Eh, Neng Kriya, nyabade atuh narik ke kedah emam.
1: Ya, tuh sok, jangan ke pasar. Tapi awas, ah, tong kubat-kubut, bisa turun ke anakan.
2: Tenang, atuh Neng, acok dea. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Aduh,
2: Neng,
1: aduh,
2: Mang Acok,
1: aduh,
2: tenang, Neng. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, Mang. Tenang, ya, M

0: Aduh, sabar ongkos mah, Kang.
1: Biasa kena 1000.
0: Eh, mending mah pisan 10.000 ya.
1: Eh, sih Neng mapan BBM naik, tapi Neng.
0: Ah, kan mana gini lu? Geus bagi dua ame Adil.
1: Ih, gelis-gelis pinter. Sebab tuh sorangan nyupiran.
0: Ada ojek. Kasian deh lah.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja.

0: Bal ini Abutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: ya.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak. Posisinya itu memegang dadanya si anak.
2: Hari ini Suruh Satu melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas.
3: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya. Pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak. Operasi SAR hari kedua tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
4: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
2: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair Rut Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
4: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari 2 laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam 2 kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
6: Pelaku ini melaku sebagai anggota NM dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang dikasihkan sini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni mainan.
5: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
7: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
8: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area kebun.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
9: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W.
3: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu, kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau Cimin berinisial US, 45 tahun, diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
10: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata, seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
11: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat, padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Rata-rata wanita. Orang tua ini menanyakan juga pada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
10: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
3: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
12: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini, di Bogor Barat, di pelosok-pelosok. Nah, ini sangat membantu program nawacitanya mendidik Indonesia emas, utama di dunia pendidikan yang paling pokok utama di Kabupaten Bogor.
12: APDESI berharap Sekolah Rakyat terus dikembangkan, tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi dan World Class University? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar Dumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang nomor 50.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Oh, udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya, ada perkembangan. Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

bapak-bapak, aki-aki, Facebook, wes gak usah berlagak sok ABG. Wes akeh korbane. Iki barang lo ya, kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Siap, nyanyi. Let's go. Lama yang musik.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bandung.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: merupakan angkasa. RTA,
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Bu, enggak. Beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Sepakat Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT 2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan biang keringat, silahkan gunakan biang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
0: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
0: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Dengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip.
4: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Rafa, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya umum.

fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh, iya. Cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Sumingkir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan, sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa satu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
2: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, bilang lagi ngetop.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Imar.
1: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Gak ada duit.
1: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta

0: secara permanen loh, Pak.
1: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
0: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Pak.
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
1: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
1: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Obat mata tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini sih angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta Eca pecinta lagu-lagu lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas ya. Jumpa lagi di Melody Memory Eca 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, Belakang Nomor 50, Sening Wetan, Kota Banjar. Ya, malam ini Rabu malam Kamis 26 Agustus 2026. Ya, semoga baik sehat semuanya. Minta Eca malam ini bareng keluarga, bareng orang tersayangnya juga ya. Biasa bersama produk Denatur, sudah tidak asing lagi Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain-lainnya. Bisa dibeli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA yang lewat 081 313 458 622. Ya, sekarang sudah jam 7 lebih 22 menit. Tadi sudah ada beberapa lagu, di antaranya ada Funburst ya tadi, nostalgia lama ya. Baik, sekarang kita ke pesan. Sudah adakah pesan? Ada siapa? Ada Oh, Putin Anggrek Ungu. Ini baru daftar hadir, lagunya belum ya. Ada Iksan dari Kawali. Terus ada siapa lagi? Bunda Niken juga di Jalan Horasba. Mamah Nelly juga yang hari-harinya pasti selalu ceria ya, Mamah Nelly, kalau dilihat dari lagu-lagunya itu. Teh Bunga, terus ada siapa lagi? Kang Darsa juga ya. Kang Darsa di mana? Kang Darsa Surhawi berada di mana? Api Sinjai, Umi Cendana juga gimana kabarnya ya? Terus ada ini sudah dihapus ya. Oke, ada ya. Kita ke lagu dulu. Ini ada lagu karya Pance ya, dipopulerkan oleh ini Meriam Belina.

0: Radio FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
4: Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia. Ada siapa ya? Oh, ada Neneng di Jedah-Jedahan ini. Assalamualaikum Jedah, oh Jedah Bonka hadir. Lagunya Antara Benci dan Rindu. Yang mana itu? Oh, yang hujan turun lagi ya. Salam buat Mamah Beli. Itu Mamah Beli ya, Mama Neli kata Neneng, Mamah Beli. Bunda Niken, Mama Depina, Bunda Enok, Bunda Rati, Kang Aco, Kang Ujes, Pak Edi, Tereni, Mei-Mei, terima kasih. Sama-sama. Terus ada ini Mama Beli, ini yang sehari-harinya selalu ceria ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memori, lagunya Harapan Cinta. Salam buat semuanya, minta ECA dikumin aja. Buat yang sisiran, moga bahagia, amin ya. Makasih Mama Nelly yang hari-harinya selalu ceria ya. Ceria busana apa toko dulu ya. AF juga, Asep Orsa hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Terima kasih ya, sama-sama ya. Butin Anggrek Umum masih mengetik. Terus ada, ya sudah ya. Melodi Memori, lagunya Butin Anggrek Umum, Ayah dari Edi Silitonga. Ya, Ayah aslinya dari Rinto Arahap ya. Ada dari Ratih Purwasi. Terus ada, nah ini ada juga dari Edi Silitonga ya. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Buat Bunda Niken di Cisaga Kota, salam buat semuanya, moga sehat. Buatin akhir kamu di Lembah Sunyi, nuhun ya, sami-sami. Terus Pak Ajat juga, saat malam Pak Ajat ya. Teh Siti Salama, siapa lagi ini, sebagian sudah dihapus ini ya. Ada Mama OCM ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bat top, bat herba yang paling top Mama Oci, lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Ya sama-sama Mama Oci ya. Terus siapa itu? Oh Iksan, itu Mama Oci. Iksan teh dari Babantar ya. Iksan dari Babantar, dekat apa itu? Malam teh lupa. Ya, Neneng di Jedah Bonka, ini Ratih Purwasih yang hujan turun lagi ya, Antara Benci dan Rindu.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: 50 kota.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, selamat malam buat yang baru gabung ya di 102,1 FM. Masih Melody Memories, hampir jam 8 ya, jam 7 lebih 54 menit. Tadi ada ayah dari Edi Silitonga buat Butin Anggrek Ungu ya. Terus buat AF di Jedah Bonka, Obi Mesa, kisah kasih di sekolah. Terus Mama Nelly, Angel Pop, harapan cinta tadi sudah dari Angel Pop ya. Yang belum lagunya siapa tadi? Oh, Mama Oci ya, Iksan Teh itu depan apa di Awi Luar, Mama Oci ya. Mungkin tidak jauh dari Mama Oci ya. Ya, terima kasih Mama Oci. Terus tadi siapa lagi? Bunda Niken, cuma bertahan hadir ya, buatin Anggrek Ungu, AF, Mama Nelly, Neneng di Jeddah, Bonka, Iksan belum ada, Teh Bunga juga selamat malam ya. Terus siapa lagi? Kang Ujes, siapa lagi yang biasanya? Dimas, Mas Hendro juga selamat malam, Mama AA. Terus siapa lagi? Oke, ini sebagian dihapus ya. Ada Boy Rades juga, terus Bunda Anggara, ini di bawah ada Teh Neni ya, ada siapa lagi di Primbon Teh ya, semuanya. Oh, Umi Mawari juga masih ada di Primbon ya. Terus Kang Asep Dampa, Kang Husin waktu malam minggu ada lewat ya, Kang Husin Gang Samolo ada. Terus ada ke siapa lagi? Mama Puji juga lawas silawas, Mama Puji dari Cisaga ya. Mama Putra, Kang Ujang Cilambu, terus ada Mang Obar, siapa lagi? Ya Dingkumin semuanya. Ya ini lagunya Mah Oci dari Tio Panta, tiada nama seindah namamu.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, masih melodi memori ya, ada oh benar nih kan juga ada ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Lagunya Kupu-kupu Kertas dari Ebit ya, dari sinetron apa ini dulu, Aku Ingin Pulang ya. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jeddah, Mamah Wulan, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Tarso, Kang Parit, Pak Edi, semuanya minta ECA. Spesial buat yang sisiran, moga sehat selalu bareng keluarga, amin ya rabbal alamin. Ya, Apil Lux Sataheni juga ya, selamat malam di Cibareum Tanjung Syukur. Terus juga siapa lagi? Oh, Epi ya, Ibu Kupa Tahu di Gang Sepakat Tanjung Syukur ya. Terus siapa? Mbak Brebes Warung Nasi Yolanda di sana Lampu Merah Ecia Lama ya, pertigaan Ecia Lama. Ya, Bunda Nika langsung ini dibayar kompan Ebit GAD ya, kupu-kupu kertas.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Melalui Google Play atau App Store.
2: Ya, sudah jam 8 lebih 12 menit ya tadi. Kupu-kupu kertas buat penarikan di Jalan Horas Bah tadi sudah dibayar kompan ya. Di belakangnya ada putih curug di Cikawung, Bojong Habat Top, obat herbal paling top. Lagunya apa, putih curug suci dalam debu, lagu Malaysia ya. Salam buat semuanya, minta ECA di mana saja buat A. Terima kasih, sama-sama. Ada Pak Edi juga dari Sinang Laut, selamat malam Kang. Ya, malam kembali Pak Edi, izin mau ngabsen buat Bunda Niken, Bunda Rati, Mama Devina, terus Teh Neneng di Jeddah, Bonka, Teh Isma, Teh Siti, Kang Ujes, Kang Jai, Fatar So, Aki Malabar, moga pada sehat dan terhibur bareng ECA. Lagunya apa Pak Edi? Lagu Memori Bulan Januari dari Jayanti Mandasari. Spesial buat Akang, bertugas semoga sehat, amin. Ya nuhun.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arsosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes Cendol Dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penutup ada Akim Malabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Telepon Rindu dari Obi Mesa sama itu ya, siapa? Nani Sugianto. Buat Mama Devina, Teh Neneng, Mama April, Pak Edi, Mama Nelly, Mama Nani, semuanya saja. Buat Akang Metugas ya. Terima kasih buat Tinangai Kongo juga, masih manco. Nanti dilanjut lagu-lagu Dangdut Lawas, Pak Edi juga. Oh Waas, ingat tahun berapa Pak Edi lagu tadi? Ya, Bunda Niken juga masih manco ya. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi besok biasa selepas Isa ya. Setelah ini dilanjut lagu-lagu Dangdut Lawas, bisa ikutan lagi lewat WA ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita Eca, jam 8 lebih 39 menit, masih di Eca 102,1 FM. Lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya. Sampai jam berapa? Sampai 10 atau sampai jam 10? Ya, Araplas juga di depan itu sudah dapat lebih wawas ya, kedengaran sampai ke sini tuh, jadi nular Araplas ini. Jadi ikutan Fatobi Waos ini. Ya, yang belum tidur masih bisa ya, ikutan lewat WA 081-313-458-622. Tadi ada Nur Halimah, Keranda Cinta ya, sebagai pembuka. Baik, ada siapa ya, ke ya, Putih Curug Cikawung, masih Manco Abad tuh, pada bawah paling top. Lagunya Bulan Separuh buat semuanya Mita ECA yang baca, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus Mama Oci juga masih manco. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Lagunya Panas Membara yang liriknya Kurobek Jantungku. Oh iya, Rana Rani ya, Mama Oci. Terima kasih. Bunda Niken juga masih manco ya, belum tidur. Terus Pak Edi juga selamat malam. Butin Anggrek Ungu, Akim Malabar, Aganis di Gang Ismaya, AF di Jeddah Bonka, Mama Nelly, Neneng di Jeddah Bonka, Iksan ini belum ada kabar dari mana? Iksan Teba Bantar, Awi Luar ya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

masih dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Yang belum teh, boleh pakai teh ini. Hati panas membara, Mama Oci, tadi yang minta Rana Rani. Ada siapa ya, Bunda ini kan masih mancol, terima kasih. Terus ada Aki Malabar, lagunya apa Aki? Jogja Bandung, makasih ya sama-sama. Yang duet ya, itu Jogja Bandung. Mama Tudi Cibulan juga ada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya tamu tadi undang, salam buat semuanya aja yang masih mancol di RCA. Selamat malam buat yang sisiaran, makasih, sehat selalu, ditunggu lagunya. Tamu tadi undang berarti itu ada kaitannya dengan salah satu mempelai biasanya ya, Mah Tuti. Terus Pak Edi juga ada, Sineng Laut. Selamat malam Kang, salam buat Aki Malabar, Kang Jai, Kang Ujes, Pak Tarso, Dimas, semoga masih stay di RCA. Lagunya Lonceng dari LP, Nuhun, semoga sehat, amin. Mas Deme juga hadir, terkesima dari Bang Haji. Bang Haji, dulu Majid apa siapa, Mas Deme? Nanti ya. Ini Mama Oci, yang ini bukan Mama Oci lagunya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Mawela, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bapak Sumardi, alamat dari Padang Sari, RT 1 RW 1 Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman. Saya punya keluhan pusing-pusing dan tenaganya ngeplong gitu, nggak punya tenaga. Saya dengar iklan di radio ada produk Habutop, kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, pusing-pusingnya agak mendingan, hilang kayak gitu, dan tenaganya ini agak kuat kayak gitu loh. Untuk para pendengar semuanya, ini saya nggak bohong, betul-betul yakin ini makan Habutop itu tenaganya dan pulih, padahal umur saya sudah 60 lebih ini. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

yang belum nanti lonceng dari Umi Alfi buat Pak Edi, Mas Demeter Kesima ya. Terus ada siapa ini? Pesan dari Mama Nelly, ini spesialis lagu-lagu jenaka ya Mama Nelly. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Ece, lagunya terguncang tuh. Emang terguncang lagu apa? Dikirim buat semuanya minta Ece diengkumin. Tak lupa buat yang sisiran, moga sehat, amin. Ada buatin Mama Wulan daftar hadir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mama Wulan hadir. Terus buatin Anggrek Ungu juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Radio Cinta dari Maggie Ajet. Salam buat semuanya, moga sehat. Dan juga Mita Eca juga moga sehat semuanya ya. Buatin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Terus ada Mama Devina juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatu penerbang ngetop. Lagunya Kata Hati Evi Tamala. Buat ini Mei-Mei, Isi Binangkit, Pak Pendi, Benerati, Neneng di Jeda, Hakim Alabat, Teh Ayi, Teh Siti, Mama Lisna, Teh Hendra, Mauci, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Pak Edi, Kang Ujes, Kang Hedi, diengkumin semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini lagu Pak Edi ya. Pak Edi dulu ini lagunya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor. Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT01 RW2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop,

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
5: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
4: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
5: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
4: Oh, udah berapa lama?
5: Tahun lah.
4: Tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
5: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
4: Selalu mengkonsumsi
5: Habutop.
4: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak? Bapak ayahnya gitu.
5: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
4: Oh iya,
5: ya, ada perkembangan ya.
4: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
5: Bapak Suparto.
4: Emang usianya berapa tahun?
5: 83 tahun.
4: 83 tahun.
5: Ya, ya.
4: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
5: Iya, mengkonsumsi
4: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
5: Ya dari itu, dari radio.
4: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
5: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
4: ya, diabetes
5: ya. Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
4: Terima kasih ya Pak. Ya. Sembuh ya.
5: Amin.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

BG kalah keracunan. Ya tegis ku Allah. Nah janiat hade gitu dikeresakin ku Allah magusti. Malah modal nanungtut beak. Aina temata pajak lagi ditanyakin deh. Bujung-bujung sakelas Prabowo yang masih antuang kabudak sakola. Nah te emut riwayat Nabi Sulaiman sakitu bengharna. Tepira minta jatah ke pangeran gusti. Abitah yang ngiringan weh ngarizkian makhluk gusti. Cek Allah muakiat. Kange salira weh rizki salirama. Ada pemerintah malin niat nangtang ke pangeran berhangin kehadean. Heda anger aite dikeresakin ku Allah mah berkurangnya harta. Busung lapar terdengar di sebagian daerah. Kelaparan di mana-mana. Temenang sebagian para ulama nyebatkan lamun tema jami nyebutkan milari rizki sabab muapi menemangi muakabangi di tangan kujelema rizki tapi bahasana nyambut rizki dapat dana rizki geus dibagikan ku gusti. Cicak cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk. Mustong ditamatkan aja, dah aja telin budak TK. Kembali beren ayat TK, ayat teko ima teko ima TK mah taman kanak-kanak, iya teko taman kolot-kolot. Ci kira-kira cap-cap nunggu dag, rengit nu nyamperken. Berarti fakta aja mata lain moro rizki, tapi rizki moro jelema. Ulah-ulah rizki anu.

murah we cek pandangan manusia contoh uyah. Sok sakumaha jalma sangsara ge pirap uyah mah teu boga. Matak bahasana nu sangsara pasti kieu, ah abdi mah tuang teh jeung uyah we. Diperlukan ku daging.

khidmati mantana amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratu syuyukhil kiram wal mukarramah, asatid wal asatidah, para kiai, para ajengan, para alumni, para masyayikh, wabil khusus keluarga besar pondok pesantren, atanapi pala putra putu sahibul haul anu insyaallah tangtosna ku Allah dimulyakeun moga-moga sing teras-teras ditabih-tabih kamulyanana. Aparatur pemerintahan anu kalerasan hadir atanapi mewakili, mugia ku Allah dipaparin kalancaran dina tugasna wuktosna mengayomi masyarakat. Segenap kepanitiaan anu jantan asbab ngawujudna kasayaan dina ieu siang dirojong ku faradona tur sumbang si emutan tanagi dugi ka materi, Allah mauninga kana setiap kasayaan hamba na. Moga-moga sing jantan jalan kasayaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, murangkali para pemuda-pemudi, utami para santri wa santriah nusami-sami rauh dina ieu kesempatan. Moga-moga kempelna sing janten tawi coretan tinta emas saksi jaga di yaumil kiamah. Pantulan berkana singa wujud di dunia kene harasil maksad biaunillah bipadillah bikudotillah. Areng aya nu teu damang zahiran wa batinan, mugia ku Allah dipaparin kasehatan lahir batin. Pala putra putu nu janten kamelang kange urang biang ramana, utami anak didik di lembaga pendidikan, moga-moga wasilah kasayaan dina ieu siang. Sejata wasul Rabbi habli minas solihin, mugia Allah ngajantan keturunan anu saroleh solehah. Tasbiah kange perjalanan bekal ibadah dalam dunia, oge nungiring icalan dina ieu acara katawistad di palian luar. Ya petahu ya rojak, mugia Allah.

terlibat karena ieu acara. Samali tukang sound system ogenya, samali urang mah canda rongkap tukang sound geus papipok buating di kamari nyakeun perangkat. Lagung ke urang marulang, boro-boro tukang sound mah bagian riweuh ngagugulung kabel. Paingan dina hadoroh sok rajin dihususkeun, khusus sound, sigana bejang tukang sound eta teh. Sadaya naweleh singka barokahan utami ieu kasayaan misla sawabna sing dugi ka sahibul haul bil qabul qabulan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

amin. Nadau sidna li karamallahu wajha adahru yaumani, bahwasanya dalam kehidupan manusia jangka waktu setahun yang terhitung waktu paling lama dalam kehidupan adalah sebatas dua hari faktanya. Mana no dua hari teh? Yaumun lak wa yaumun alaik. Satu hari nikmat, satu hari musibat. Ada napi satu hari manfaat, satu hari madarat. Bahasa dina keyakinan dukun iman mah sapoe khairihi, sapoe wasarihi. Jadi pandangan Sidna Alima dulur akang Aceh teu aya Senin Salasa Rebo da eta mah ukur sesebatan. Jeung diurang Senin Salasa Rebo teh da kitu galibna pandi batu ge geus beda teu kawas diurang. Monday, Sunday, bantuan da teu pati ngapalkeun ye teh. Thursday. Lain gudeg mah kopi apal urang ge sok nepu. Dua poe pokoknya macam Sidna Lima, yaumun lak wa yaumun alaik, satu hari manfaat, satu hari madharat. Laksana perjalanan di daratan belokan cuma dua, kalau tak ke kanan pasti ke kiri, kalau tak ke kiri pasti ke kanan, sabab kahanap mamudun lain belokan kalau hurnanjak. Maka mun orang dia kata rosan ari tipalian dia umpama ke Bandung we deketna sabara belokan tong daek ngitung capek geus we dua mun teu ka Kenca mun teu ka Katuho nah jan ka Arab Saudi geungan sakitu-kituna. Lalu kenapa Allah kehendaki dalam kehidupan kita laksana perjalanan di daratan? Sok rarawaskeun ku orang dieu satungtung nyunyuhun mastaka dititipan sadar ku Allah kahirupan mangan sakitu-kituna. Mun teu bunga susah, mun teu susah, mun teu untung rugi, mun teu rugi untung, mun teu sehat, mun teu cager. Kemudian muntah kering, sehat. Kemudian lah muntah selamat, muntah cilaka, sakitu-kitu nah. Kenapa laksana perjalanan dibulak belok kanan-kiri, kanan-kiri walaupun terkesan muter? Malah orang dimasuk elewi bagian protes, bena jantung ngilung aspal ke. Oh iya muri lita jalan, mun lempeng kenyak nyanyohanan wae, kumanunyian jalan wae. Nu jelas hikmah nama supaya orang nepi ka tujuan. Begitu orang pinang ijung belok ka kanan, tuluy maksakeun karep hayang belok ka kiri, geus puguh eueuh jalanna, dipikir motong kompas tereh nepi nu aya kalah ka jurang. Pun demikian takdir dulur. Kenapa Allah kehendaki perjalanan hidup antara bahagia, susah, untung, rugi, daya sanes tujuan nama supaya orang barali ke Allah. Belah dituna ker ahli nama wusul nepi ke Gusti. Begitu orang pinang ijeng takdir rugi, tuluy dipaksakeun hayang untung sateker kebek urang dugulupet nyawa geus puguh eueuh nasibna daripada robah takdir kalah coplok akidah. Malam yardha biqada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yaskur 'ala ni'ami fal yakhruj bim baina samai wal ar wal yatlub rabban siwa'i. Ah tuluy logatan da ajengan unggul ngalarti mah kana coplok iman we pokana mah insya. Jadi paham ya situasi ayeuna nu kurang dihadapi teh precis pisan perjalanan teh digambarkeun ku Sidna Ali. Terlepas kehidupan bahagia, susah, apapun yang terjadi, eta mah ukur jalan asbab wasilah, target nama urang tetep kudu barali ka Gusti. Jangankan nikmat faktana urang kudu syukur, nasorupkeun nikmatna ka Gusti Allah. Dalam musibah sekalipun urang teh kudu barali ka Allah Subhanahu. Bisi marukan abi ngabebenyokeun orang dieu nya tinggal dina ayatna Al-Baqarah 155 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: lain ku ngareuna orang dia tungtu nunggu jion aing geberogek di mimiti Allah karim keun bayar ridho lillahi taala sing jadi pahala ke orang di amin. Siapa tahu nanti menjadi penerang di barjah. Di saat kita merasakan ketakutan yang begitu mencekam, datang secerca cahaya memberikan ketenangan. Sampai orang dia bertanya-tanya, ya Rob, cahaya gerangan apa ini ya Rob? Sampai kami mendapatkan ketenangan. Kalau teh cahaya maca Quran mana hari tabasa hawal menjadi guru. Pering cahaya namanya teh, teh letik ya Allah. Apaan tungtung nahungku saya jingun macan oge. Maksud abis teh sindaraik maca Quran. Komo di akhir zaman manggis katoler-toler rantainya, wayanawe maraksakun. Gusti, malum gogoda, ayin nempo HP berang petinya, tebudak tekolot karuat. Sanes panatik maksud kuat teh dulur cek ilmu kedokteran, cek ilmu medis, tina HP teh ngandung sinar radiasi, numatak merusak mata. Tapi dak kuresep mata ruksak-ruksak mata, ngagen lagi ya. Kalah HP na nuruksak euy. Hilikeun ka konter ukur tama na gende. Beda jeung bab ibadah, sok lagu nempo Al-Qur'an abdi naros. Aya dina Al-Qur'an aya sinar radiasi anta ya. Apal sararea teu aya. Tapi begitu dibuka dampakna langsung karasa kana panon. Blug langsung reung. Seurida rumasa runyem. Komo diberangan jeung tunu mah leungit saware hurupna teh. Mata kamari tadarus Ramadan tetulus hatam ge kitu pajuliwet jeung tunuh para rantes satura tadarus teh Quran muka panonutup wayana paksakeun wayana kawasaibul bae kawasaibul haol tangtosna ahlul Quran nepi ka barokana karaos ku urang sadayana nu jadi murid-muridna insya tah eta innalillah teh disebatna teh ayat istirja jang balik ka Gusti Allah. Nulucuna abdi kantos ngutip eta cariosan pun guru nu katampi ti sosebul soebul wapa pangersana Abah Anom Suryalaya. Beliau berpendapat eta ayat teh disebutna teh ayat ma'rifat. Nah cita ayat musibah disebut ayat ma'rifat cita Abah Anom mah cerdasna luar biasa beliau. Patana bener saur anjeuna keur kelas urang-urang mah da suluk teu ka bagian wusul pimanaeun. Keur jalma umum mah eueuh deui bisa baralikna ka Allah teh iwati ku musibah. Sok raraoskeun ku urang. Kunu hadir diana kesempatan dibere cager boro-boro hayang eling ka pangeran. Noyod malah cagerna ge dipake doraka. Leres teu? Berewe teu damang tong nyeri huntu kabeh dari hiji we perwakilan sapu peuting sapake wiridan. Allah Allah bener pinter beliaunya iwatiku musibah wae jeung pangeran macana umumna jalma. Burung palung bodoh gelo najan kasebut pamuda jauh ti bedug angang tidula geumbeureun basa sepuh ka pungkur eta teh geus lila tara salat boro-boro dikir wirid pek tafakuran ku orang dieu najan jelema sakumaha pohona ka pangeran berewe musibah oyak bumi gempa anger eling keur kitu mah euy bari muntang reuwa subhanallah subhanallah leungit teh gempana leungit subhanallah na teh. Aya kalana musibah teh menjadi jalan mengingat Allah subhanahu. Nu loba duit jeung nu loba hutang beda Allahna teh sok najan sarua ngadoana pada ka Allah. Sok rarasakeun da kalaman ieu duana oge ku urang. Mana lolobana pan teu boga lolobana mah. Kur loba duit mah aduh meni hararampang ngadoa teh nya ya Allah barokahkeun abdi ya Allah. Eta hutang keur gede mah mukodimah oge jero. Allah. Ada kalanya musibah menjadi jalan mengingat kepada Allah subhanahu. Jadi mulai orang terbuka faktanya jalan bukan sebatas urusan nikmat. Tatkala Allah berikan musibah, ada kalanya menjadi titik balik kita kembali kepada Allah. Maka disebutnya ayat marifat kunu pahama. Lain ayat yang numat wungkul kade ada jerono gelin wal anpus pan loba musibah nauke diceritakan ku Allah. Urang masak itu geus salah persepsi adalah tajang mau teh pikirna teh mata teu balik-balik kada guan maot meureun. Sakalian pengumuman jam 11 peuting teu galib di masjid kadengena.
1: Assalamualaikum, can geng ngumumkeun.
0: Innalillahi yusanu mocek saha ha.
1: Pengumuman Rona. Ngan RT join jeung DKM nita pangumumkeun.
0: Kemana we pikiran teh komo bari digotong mah pasaranna teh ngakebeg innalillahi.
1: Innalillahi
0: padahal mayitan dek dielas geus koropok eta teh ha.
1: Jadi titip innalillahi teh bukan sebatas kematian, faktanya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an percis kondisina kawas ayeuna supaya jadi jalan balik ka urang insya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Tatkala Allah tanamkan rasa takut pada hati manusia, sahaja minna usum kiwarit nu teu ngarasakeun salempang harengheng hariwang, tong mikirkeun urusan-urusan anu global komo kanagaraan mah leutikna we urang mah sakeuleuh mikirkeun generasi muda ge anak incu urang geus pimelangeun leres teh. Angka kuping terina sambutan terlebih Ciamis rentang serangan LGBT rek asup. Pan keung nepi ka ulama ge pan nyilupang melangkeun. Belum lagi serangan narkoba mengancam generasi muda. Dari kampung, dari kota geus walatra ayeuna. Atak bala disebutna narkotik sabab saeutik. Ayeuna mah narkoba. Teu ngarti. Kumaha urang jeung hareupanna kawas kieu aya teh Gusti ujian ti Allah jeung aya leuwih aya nama budak teh geus eueuh kasieun kuno jadi kolot teh nu kelahiran 80-an malah nu sayuswa jeung abdi ngalaman nya sok mungpeung-mungpeung aya santri sugan jadi saksi ibroh keur aranjeuna eceh jeung akang saksi hidupna abdi naros ari badak baheula ulah-ulah nu alit teuing lah murada dewasa we kang tos ningali murang kali ngobrol jeung kolotna patepo temporarai kieu
2: malah aya bungur
1: pa tungkul ajri kana masih ka KCS we ka kolot teh ka indung teh Gusti juga mama ari kan HP jeung morongos dikeuleuh aing ka si mama jeung aneh budak ayeuna mah dulur kalah leuwih capetang daripada kolotna indung mah patahan sakata budak sakaset nereleng malik-malikuna euy mun apa budak rek ngalawan nya euy ka kolot kawas kitu nya asa kaduh bala diajarkeun ngomongnya ngabelan urang cacadelan sok silan budak bisa ngomong namun bisa ngalawan mah meureun kitu meureun eta ku diajarkeun ngomong capetang ketitip santri diajarkeun ngobrol ti ibu budak teh sangkan lancar komunikasi lain jang ngalawan kana jadi inung bapak. Rasa ketakutan tertanam pada hati manusia di akhir zaman salempang harengheng leres teh. Masya Allah. Waju'i kelaparan. Ayeuna teh nuntut katawis kekurangan makanan. Samali kurang kumaha kahadean pamarentah ngabagikeun MBG kalah keracunan. Ieu teh geus ku Allah. Najan niat hade ge teu dikeresakeun ku Allah mah Gusti, malah modalna nuntut beak ayeuna teh mata pajak rek ditahekeun deui. Gusti, tamun teu bali ka Allah rek kumaha. Bujung-bujung sakelas Prabowo yang masih antuang ka budak sakola. Na teu emut riwayat Nabi Sulaiman sakitu beungharna. Tepira minta jatah ka pangeran Gusti abdi teh hoyong ngiringan we ngarizkian makhluk Gusti cek Allah muakiat kange salira we rizki salira mah jeung sakabutuhna sabeneureun jalmi-jalmi diantara anjeun ah Gusti hoyong nyobian we keukeuh teuing mapek we atuh dina lautan paraban kumane sapoe beak harta Nabi Sulaiman we. Nah, mudah-mudahan we da pamarentah mah liniat nangtang ka pangeran mun hayang kahadean heuda anger aya teu dikeresakeun ku Allah mah berkurangnya harta busung lapar terdengar di sebagian daerah kelaparan di mana-mana. Ieu teh jalan balik supaya urang beuki wawu jeung arojak anu ngarizkian. Matak dina kitab Nasuhul Ibad mah teu meunang sebagian para ulama nyebatkeun lamun teh mah jami nyebutkeun milari rizki sabab moal pimenemangi moal kabangi di teangan ku jelema rizki tapi bahasana nyambut rizki dapat dana rizki geus dibagikeun ku Gusti. Ah boro-boro kubang tauhid bae geus ibu budak geus diajarkeun urang teh kurang kumaha. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk.
0: Terus tong ditamatkan aja, dah aja kalian budak TK. Kan bayang beren ayat TK, ayat teko ima teko, ima teka mah taman kanak-kanak, iya teko taman kolot-kolot. Maksud abila ini tahap lalu disandap, etarik maya roskeun teh, ci kira-kira cap-cap nungudag, rengit nu nyamperkeun. Berarti paktana jalma teh lain moro rizki, tapi rizki moro jelema.
1: Ulah-ulah rizki anu aheng. Nu murah we jeung pandangan manusia conto uyah. Sok sakumaha jalma sangsara ge piraku uyah mah teu boga. Matak bahasana nu sangsara pasti ke abdi mah tuang teh jeung uyah we. Diperlukan ku daging. Berarti meureun uyah mah aya keur nu sangsara ge leres teu. Sok tah hiji poin we uyah abdi naroas. Pancek beja secara teori uyah teh tina buih laut terus dikeringkeun tuluy teh dikemas ku para pengrajin ku ahlina singkat kata nama kitu uyah teh ti laut weh beja nama kitu lain abi naros ari orang dia mun hayang uyah guru ngingki ka sisi laut paling jauh ka pasar deket di dia. Belah dina warung atau gigiran imah urang. Sok abi naros mun diitung jarak jauh mana sia uyah ti laut ngangkeng ka pasar di dia. Jeung urang leumpang ka pasarna di lembur. Jauh atuh. Paktana lain urang nu neangan uyah tapi uyah nu neangan henteu we diwobolkeun mah ku pangeran kana sungutna da bisi tembungeun. Tah bageurna pangeran teh taena teh akhir zaman teh geus kawas kieu. Wa nafsi minal amwal, berkurangnya harta, kesulitan ekonomi. Ada kalanya kita laksana tamu di bumi sendiri, urusan ekonomi benang ku orang luar ari urang kabagian kuli. Komo-komo di lemur atau dulur kota-kota besar GKB Jakun, Bekasi, Tangerang, Jakarta sampai pabrik Panasonic Gulung Tikar. Karyawan 7.000 dirumahkan atau napi dipecat saking gugus teka gaji. Pesalit perusahaan-perusahaan Gulung Tikar. Komo di lemur urang atau geseset tiba heula. Matak singkaruat mental akhir zaman kurang-kurang nama ekonomi teh gusti eje ayah nama cok koreh-koreh leung koreh-koreh cok neangan heula berarti cok jajan iya mah cok jajan heula tuli ngoreh neangan jang mayar bari teu angeus-angeus bon di warung ge atuh da tutup lobang nenggali lobang tutup empang atuh da gede keneh hutang daripada panaur teh dulu. Mata perekonomian teh batu terima kasih we. Ya terima kasih teh. Terima ti suami rasiko trojo budak karita kene menta duit teh dianyuk kasih. Terima ti dunungan bayaran akhir bulan, motor setoraneun. Asih. Karege meunang komisi jual beli tanah ka bagian buruh tinu boga jual boga tanahna PLN bayareun. Terima. Terima. Pengen tuh bisa narabung aduh Gusti. Sing salabar nu jelas ieu teh jalan bali ka Gusti supaya nemungkeun iptikoriah rasa butuh. Matakna disikapi kurang teh ku jalan sabar. Da kitu kuduna ceuk Quran. Ulah ngagugu hawa nafsu, teu ngukur tangtung nimang awak tungtungna cilaka. Geus mah ekonomi sulit, dar urang gagayaan maksakeun karep, paur-paur engkena teh menghalalkan segala cara ngarumpakana hukum agama. Naudzu. Titip sing salukuran. Utamina yeuh eceu-eceu mengpengaryungnya. Marukan ku abdi bapak-bapak tadi papatahan tiap tablik. Daya hayang masih ngerde milik bapak-bapak teh amin. Akang titipnya pamajikan di akhir zaman mah nitip urang teh kudu apa situasina di mana buat baeut teh ulah dirukiah da mamah tak cageur di manian ku cai uyah ge moal insya moal kaum nu karareu mah di mana pamajikan buat baeut tong dirukiah tapi dirupiah komo nu bertuh jual ngarti ceuk urang geus nya dibela aing. Komo jebras jebis itu bisa ditanya ah tong dibawa ke puskesmas mau ke diagnosa mau ada penyakitan oh pamajikan buat baut matong dibawa ke puskesmas bawa ke toko emas leres teh Heu mun aya milikna. Ari eueuh kudu kumaha? Narimakeun heulaan insya. Ya ngarah eueuh jeung eta teteh syukuran abdi naros ye. Mening dipaparin panangan ku Allah teu aya gelang emasan atau dipaparin gelang emas teu aya pananganan. Kam jawab jeung ngarah syukuran. Nya ya yang mah apal ka apal bieu teh jawaban mah yang mah kitu urang ge urang. Ya mah ngobrolkeun keur eueuh. Maksud abi tanpa disadari kita tidak tahu bersyukur di hadapan Allah. Sibuk memikirkan harta yang tidak ada sebatas urusan dunia, sementara anugerah Allah tangan yang luar biasa diberikan pada kita sampai kita lupakan tidak kita syukuri. Naudzu puncakna mending dipaparin beuheung kaya kongkorongan. Cicing rada ekstrim ieu mah. Mending dibere kongkorong beuheungan. Waas eh. Muga kongkorong segereban Vespa. Beuheung eueuh sararieun. Maksud teh sing syukuran insya. Ya para pemuda, ulah sok menta wae gonta-ganti motor ka kolo termasuk inung bapana kada sing kuat mental. Lebih baik motor lama sejuta kenangan daripada motor baru sejuta per bulan. Leres teh. Motor baru nincak tanggul memang empuk, tapi nincak tanggal puyeng euy. Sorana ge ngeredak beda di gas teh setoran, setoran, setoran. Di rem teh ngeredak ngajuit kredit. Sing salabar, hese ekonomi teh jang balik ka Gusti. Puncak nawal anpus, berkurangnya nyawa, banyaknya kematian, baik dikaitkan dengan musibah kecelakaan atau korban pembunuhan. Baheula mah boro-boro mangih bangke jalmi kasebatna. Tarik pangi jeung bangke ucing ge geus riweuh salembur. Naon sababna dume ucing sok sagulung sagalang di imah jeung urang, matak mun maot teh meureun asa bagian keluarga. Tah datang baturna geuning ngemitan diobrolkeun mah. Matak baheula mah geus jadi mitos. Lamun nabrak ucing kumaha nepi ka paeh wayahna cek ku dikuburkeun, tuluy ngalungkeun duit receh, heuh balas ku sieun jeung aneh. Malah pernah baheula mah tah menang pepatah keur budak pandoi dating di mana sumberna, di mana ucing maot ku ditahlilan. Lamun teu ditahlilan itung buluna, aing daripada ngitung buluna mending tahlil atuh. Penting ka saila rawahina harita nya euy. Ayeuna mah boro-boro bangke sato. Ampun bangke jami korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan. Mata kapungkur saemut abdi mahotera rasante saurang-saurang balama di absenan kumalakal maut. Ayo nama geus borongan oce dikolektifkeun. Yeah, kapal Hercules hari taragrad di Medan 150 awak penumpang langsung seketik awak pesawat penumpang kabeh maut. Pangalengan longsor 7 orang tertimbun tanah seketika meninggal dalam waktu yang sama. Peloporna tsunami pertama di Aceh harita, ratusan ribu maot langsung dalam waktu yang sama. Jadi bala masa urang-saurang namo sumborongan kada dikolektifkeun ya. Pancar ari ngadona sing paranyang umur anu bisa dikolektifkeun ku pangeran. Ka ieu teh asbab jang balik ka Gusti da urang masuk rumah sakieu buktina. Beda deui jeung sohibul haul. Teu kudu ngadaguan asbab kawas cariosan dina para ulama tentang ayat 6 tafsiranana. Beliau mampu kembali kepada Allah jauh sebelum kembali. Dan inilah ungkapan para ulama-ulama sufi yang dikutip daripada sabda Nabi. Walaupun cek sebagian metode hadis nadoib, mutu qobla anta mutu. Meninggallah kalian jauh sebelum meninggal pada waktunya. Lain ita bunuh diri kade. Maksudnya teh urang teh geus bisa barali ka Allah najan hirup kene. Makana orang-orang yang mampu kembali kepada Allah jauh sebelum datang kematian, maka meninggalnya hanya sebatas ibaratun antasaturim an ayuninas bal ahya, mereka akan tetap hidup, tidak pernah mengalami kematian pada faktanya. Disebut we hayatun ba'dal mamat. Aye tanda karomahna sohibul haul teh cukup jadi dalil. Teleungiteun dina hate murid-muridna, jamaahna teu oleh emut, ngaduakeun berikut santri-santrina. Ieu teh istilah ulama hayatun ba'dal mamat. Beliau sudah meninggal, tapi kaya-kaya hidup. Beliau hidup setelah kematiannya, dikenang. Jadi hirup sabada motelin marakayangan kade. Jamina geus teu aya, tapi seolah-olah masih ada di antara kita. Sok we taros alumni masing-masing tawa jamaah emut kene ka sohibul haul daripada ka putra-putra nama lain. Taya teh boroeun keur pala putra-putuna singkabita, walaupun beliau sudah tiada di antara kita, tapi seolah masih ada terngiang dalam benak pikiran kita. Hayatun ba'dal mamat. Komo kabita nama ye ku para wali bisi malukan pun para wali maot samali sing arera para penceramah komo ayah bimah bimanaena ukur diajar mudakara. Para wali malain wungkul hidup setelah meninggal, dakwanya tidak pernah berhenti sekalipun usia sudah habis di muka bumi. Sok tinggal si Abdul Muhyi Pamijahan namarukna teu dakwah sampai kaki wari. Andai kata ungkapan Rasul khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan nilai manfaat kepada manusia itu sendiri. Jauh atuh si Abdul Muhyi tos teu aya daripada urang nu hayup keneh. Kemanfaatan beliau begitu dipendam di Pamijahan luar biasa. Sabara jami di kawasan Pamijahan bisa ngabangun bumi agreng, toko tanpa jarak sejengkal pun, dagangan para rayu, lamun lain tina berkah si Abdul Muhyi mere manfaat. Tapi kacang kaleng cepel ge payu di Pamijahan mah kitu tah barokah wali teh mere manfaat. Sok da urang manuh hareureup keneh boro-boro mere manfaat keur tatangga keur batur. Keur sorangan ge buah biheung manfaatna leres teu. Dakwanya berjalan sampai sekarang. Ngan urang we teu nafakuran. Sok pejakan ka para ajengan nu mukim di lemur sewang-sewangan, pangijeng ibu-ibu nu hese ditiung. Maladana jan sok pangajian ge di pangajian mah ditiung teh. Begitu balik mana lawang panto teu dianyuk, saleber. Teuing ka mana? Atuh tiung teh nyelapna tukangan korsi. Tagurek ngaji di leungit ku tangtang koteng-teng neangan. Geus buku popoe mah da geus dayangan ditiung. Anu ku ditapelkeun. Denggerekeun we ku ajengan setempat. Ece ditiung ece eta teh orat. Wah, moal-moal tembus moal. Si Ece kalah buka dalil corangan. Kumaha si Ece ajengan lain dah yang ditiung Ece teh. Hareut. Bayeung. Arara. Eleh ajengan dikitukeun moal. Tapi sok sakumaha jamaah tadat ditiung. Pecakan ku ajengan lemurna bawa jarah ka Si Abdul Muhyi ngadadak nyeum ciput euy. Sieun ku Si Abdul Muhyi mah kada nginyeum ciput ka tetangga cik kata tara-tara sia ditiung nginyeum ciput rek ka Si Abdul Muhyi. Dakwah beliau masih berlaku sampai sekarang. Urang kene contohna keur bapa-bapa ahli hisab sok ngarokok abdi naros, siapa yang bisa memberhentikan ngarokok keun resep nepi ka detik ayeuna cara aya. Geus gering ripuh bawa ka dokter, cek dokter Pak Haji mah wayana kedah liren ngarokok. Malik pasien dikitukeun, "Dok, pangna berobat teh hayang ngarokok deui ieu teh." Eleh dokter euy, atuh kirangan we kirangan. Kurang kumaha eta dina bungkusna, dibejaan atuh dilogatan henteu ka harti ieu. Merokok dapat membunuhmu. Kadada kuat tauhid euy. Duh, maot mah ku Allah lain ku rokok. Berdegong na bawa we sok ka Pamijahan ka Si Abdul Muhyi ulah-ulah di pamakamana karek batas ngarokok sieuneun di pareuman euy pareuman pareuman sieun batas merokok sieuneun ku Si Abdul Muhyi. Eta teh bukti dakwah pun demikian sahibul haul memberikan nilai manfaat tanda anjeunna geus wusul ka Allah paling tidak jauh dibanding jeung urang. Sementara urang mah ngalap berkah pangna ngahadiran haol teh dulur ageung-ageungna mah da babasan ngadoakeun teh eta mah bahasa fitrah manusia. Faktana mah urang nu butuh doa ti sohibul haol istidana mah ka pangeran ngan wilayah tu tasarufna asbab sohibul haol. Sing paham kade ari ngahaolan para ulama, ngadoakeun para masyayikh. Lain urang nu ngadoakeun, faktana mah urang nu butuh doa ti anjeunna walaupun teu ngadoa ka wastu keur harirupna, ngalangkungan wiratu tasarruf nu ku Allah dipaparin kewenangan. Ulah dipikir para muslimin muslimat utamina para alumni para muhibin dongkap ka Sohibul Hawal tuluy mere manfaat keur Sohibul Hawal rek itungan-itungan mah justru urang ngalap manfaat. Hawas anak buah mere hadiah kadunungan, bahasa mere hadiah kadunungan, da paktana mah anger we lo bakeneh dunungan boborot mere ka anak buah mere hadiah ukur bakal kak hayam ai dunungan mere proyeknya jauh atuh nilai noge. Ari urang ukur mere patihah kanu jadi guru saeutik namun nyumbang sasireun sabeunyeureun balik ka lemur meunang kabarokahan ti Gusti Allah astah asbab wilayah tutasarup nu jadi guru jauh nilai naoge. Tah urang teh ngalap barokah belah dina rek ngurut cupu sugan kabagian aranjeuna jadi contoh keur urang uswah. Didongengkeun sebagian manaqibna tadi boh dina warokna boh dina alimna eta teh supaya jadi uswah keur urang sabab ka Rasul mah urang teh panjauh teuing sanajan tetep urang ngangkeun kana uswah junjunan. Sabab faktana sebaik-baik uswah tetep sakumaha diabadikeun ku Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun tapi tetep belah dieuna sagedengeun warasatul anbiya pewaris para nabi anger euy dina disejen ma'al atapi al-bait madrasatul ula seorang ibu atanapi orang tua atawa rumah tangga eta teh tempat pendidikan pertama keun jadi anak-anakna heueuh pan keur anak-anak pesantren mah euy nu jadi guru teh kolot eta teh akhirat mah di akhirat mah. Tadi akhir zaman teh leungiteun terus jelema teh pada umumna nepi ka dekadensi moral teh jeung Rasul teu wawuh guru teu boga teh ka mana tu nuturkeunana keur mah kolot-kolotna geus teu pati nyarontoan ka budak-budakna bedak jeung kolot-kolot paheula ujung-ujungna keterpurukan akhlak dipasantenkeun henteu atuh kawas newak haseup adulur hesena ge beak tacida. Hayu pentingna urang boga jadi guru. Pentingna mah santen urang gaduh guru teh sangkan gedena mah urang teh hayang turus hayang uswah. Beda jeung baheula, baheula mah bujung-bujung teu jadi kolot. Bujung-bujung teu jadi guru. Ti kolot ge panteu weleh mere uswah kanu jadi anak. Madapna baheula mah kolot teh geuning sok mapadonan ka budak-budak awet nu geus karawin teh nyai. Peupeujeuh sia di mana-maneh rumah tangga paitna awet rajet. Ulah sok sagala diomongkeun ka inung da teu jadi dandanan ieu. Angun si kalah ngobolekerkeun aib sorangan. Tutupan we kumaneh pait peuhara rasakeun. Ceuk sirikna mah inung suku ge ulah apaleun. Kolot baheula mah kitu ngapadonan teh. Homo pasti hareupeun budak mah eta teh mata tepi hadeun. Teu eta teh uswah bisi katurut kuna jadi anak dina gorengna oge. Kan mah geus teu make dingding kelir pasti hareupeun budak teh geus kago. Gantawang we malah ditumleuhkeun kasalahan bapa jeung kasalahan pamajikan kana jadi anak. Tah hujang bapa sia teh kawas kitu lalampahanna teh. Matak mah teu betah rumah tangga ge. Dibang ngelejer ulin wae, beger ongkoh buaya we sugan bapa maneh mah. Sugan teh moal we salakina daripada indung maneh hujang aing tepangna teu betah di mah ge ngomong wae bayawak sugan mah. Budak da ngahuleng atuh. Indung uing bayawak. Bapa uing buaya. Hayu uing naon atuh. Kabur eta imahna ka bawa pergarugan bebas ujung-ujungna dekadensi moral. Heuh eta teh eueuhna uswah. Tah ye ka orang-orang Ciamis ka para ulama na paripaos tadi sambutan pansieun ku LGBT. LGBT teh teu mutlak tina penyimpangan seks total sadayana henteu. Tidak sedikit eta teh tina kekerasan rumah tangga. Sebagian kecilna ningali indungna dicarekan wae guru jadi salakina. Guru jadi bapakna balah leuwi dieuna disiksa budak ge mikir atuh da geus dewasa keur parawan teh geuning rumah tangga teh kawas kieu nya euy sapopoe teh ukur disiksa we nu jadi inung aing kunu jadi bapak teu hayang aing kudu ngahiji jeung lalaki teu pira dendam kanu jadi bapak nyimpen geuleuh nyakopet daunkeun geuleuh ka lalaki euy
0: tebetah hirup jeng lalaki
1: neangan kenyamanan pangih jeng jenisna jeng awe deui tuluy sagulung sagalang asa meunang perlindungan awalna curhat kemudian mendapatkan perhatian belah deuna beuki raptat heuh penyimpangan we ka ditukna teh anger eta teh tina uswah tina jadi indung bapana
0: beulah abdi keur alit. Da umum lah kealaman ku budak pada umumna malum keur leutik masuk jibe tak geus gede kieu mah tah tapos ge meuli es kabeh dinya ulin-ulin kabeh entang ka jamu resep we jeung babaturan teuing jamu saha eunuk-eunuk bari dialaan ngaliwat euy sepuh ngageungreukeun eh jamu batur ditanyakan turun luas urang dicaritakeun leuwih luas mungkin bejakeun sia ka bapa maneh wah spor jantung mebutkeun karep cek sirikna urang jamu murak, murak jeung urang-urangna. Maksudnya kan ngaliwat bisi kaburu jauh rek di papadonan, Kang. Kamu dibijakeun ka bapa, Kang. Kenapa kita begitu takut mendengar orang tua kita? Karena kita tahu orang tua kita gak seperti itu perbuatannya. Dan kita akan takut melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua kita. Leres teh.
1: Jadi kalau teh najanteun niat mere contoh ge euy da anger akhlakna teh bakal katurut kudu jadi anak.
0: Sok da budak-budak kana mambiheung kitu. Kareker nantang ka buah batur. Aja nu ngaliwat geungeureukeun. Eh. Buah batur teh turun. Entul kalah melong we.
1: Anjeun ngaliwat. Bejakeun sia ka bapa maneh. Tu bejakeun kalah nangtang. Teu sieun kitu. Tuh, tu bapa ge keur ngalah sarua di luhur. Urang mah mun moal keresek, bapa urang moal karung leuwih parah tuh.
0: Dengan budak naik buah tuh, meureun bapana geus diheula. Allah hari ini paingannya oi cek paribasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya anak mah tergantung orang
1: aya nu protes ustad geuning si aya indung bapana bageur anger budak nama bedegong engko buah jatuh tidak jauh dari pohonnya
0: oh eta mah buahna nu kulalai kabawa hiber di pura genting di mana
1: jadi we buruk beda jeung baturna maksud abdi titip ka orang dieu
0: najan budak dititipkeun di pesantren dicontohan ku indung bapana
1: lamun budak pergaulanna teu diawasi komo ayeuna seolah-olah geng dunia sudah ada dalam genggaman tangan anak-anak kita budak kurang geus bisa nempo kahirupan di Inggris di Amerika di seluruh dunia
0: bisa-bisa budak mau pengaruh di luar leres teu
1: nu anehna budak di akhir zaman
0: mending keneh nuturkeun babaturanana daripada nuturkeun indung
1: teu eta budak nu kulalai teh budak dicontohan ge
0: tah minangki dulur panyalamet urang teh eueuh deui nu jadi guru belah dina lembaga pendidikan pasantren
1: matak lamun nu jadi indung bapa teu bisa nyontoan ka anak atuh ulah api lain ukolotna teu dicontoan dititipkeun ka guru henteu atuh dulur rek pinangih ti mana jalan kasayaan keur jadi anak urang sugan ku dititipkan di pasantren mah atuh sekik balik mere hikmah ka kolotna najan kolotna tepat ya alus akhlak na oge
0: da santeuna meureun aya balik di pasantren mah pan katanyaan meureun ku kolotna najan kolotna bolong bentor oge
1: ujang naos naon di pasantren teh

angkenan di masyarakat, di para murid-murid na muhibin, kan kantenan kurang bakal kataekan. Jauh teuing para aulia mah, iwe atuh masyayikh guru urang insya, ieu teh moal jauh tina mampuna balik ka Gusti Allah keur semasa hidupna. Ari urang mah kudu ngadogan musibah kawas tadi. Leungit teh musibah teling deui. Guru urang mah geus tawis. Pangna elmuna nepi ka nu jadi murid-muridna. Eta teh ladang wusul ka Allahna insya. Masya Allah dulur, ieu mah wasiat ti guru we samung lisan bisi tarik teuing. Ulah kajongjonan nya. Upedah pengumuman galibna di lemur mun aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun tos mulih ka rahmatullah atanapi mulih ka Gusti Allah eta teh keur ahli batin mah diragukan ceuk saha balik ka Allah da kumakeur di dunyana Al-Isra ayat 72 matak singkabita urang kudu jadi guru wa man kana fi hadi a'ma bahwa fil akhirati a'ma barang siapa yang semasa di dunianya tidak melihat Allah dengan ainul basyirah lah jauh teuing atuh urang mah geus inget we lah bahasa nang rada disederhanakeun barang siapa yang tidak mengingat Allah selama di dunia fi hadi a'ma bahwa fil akhirati a'ma teu jauh beda di akhirat ge sarua teu pangih jeung Allah ngaraka hartos kawas langlayangan diapungkeun ku barudak salagi nyamung langlayangan kana golonganana ku benangna maka setinggi apapun layang-layang terbang beres diapungkeun tuluy dipulut deui tah benangna di golongan moal ka mana balik langlayangan teh euy kana ngapungkeunana terus kitu ngan begitu diapungkeun tuluy putus hubungan jeung golongan nu ngapungkeunana benangna pegating eleh ngaduting kapakan sok pulut benangna golongan aya wae langlayangan ka mana tuh angkleng-angklengan we tingka mana lewina nyangsa wa maya syu'ang dikrohman nukid lau syaitonang fawakorin tatkala jama poho sekedet netra ke pangeran harita jeng setan babarengan purbut turek dimana urang balik ka Allah engkenalika gusmaot kawas sohibul haol di dunia noge te pernah balik iya ya repes salah abdi ngobrol tadi kan aku jadi bahan perhitungan mumpung ayakna kesempatan menekeunana ngan ari pengumuman oba ya ari pengumuman mah tong diroba da eta mah jatuh ku pigi kade pedah ngupingkeun keterangan sakieu ge meni langsung dirobah pengumuman teh tegalip jeung di lemur batur innalillahi parantos mulih ngan tingka Allah tingka mana ieu mulih ulah doraka ya dari hate keluargana eta mah musyahada babna persaksian pan kawas dina bab musyahada pan dicontohan ku junjungan nu praktekeun Sidna Umar kawas persaksian gening ari ieu mayit sae jawab sae anjuranna teh tilu wangsulan matak tong aneh dibulak-balik ieu mayit sae sae ieu mayit sae sae ieu mayit sae sae faktana mah teuing teu apal ngan supaya jadi persaksian antum syada umum pilar anjeun jadi saksi selama kahirupan manusia dalam dunia di muka bumi supaya jadi doa leuwihna tong belaga kadenya tanya teh ieu mah sae ngahuleng we aya repeh tanya nah teu ngajawab bingung aing ngajawabna nah bingung sakala apa modal atuh anjing aing bade gongna oge karena menyebutkan saya aing ngabohong hareupeun pangeran doraka aing mana mah mata kudu ngaji ge kitu antum syuhada fil ar anjeun jadi saksi selama di bumi sangaraji doa imai sae sae itu we urang da insya masyaallah kamu cuma ke bahasa Arab gagayan pada pernah masantren imai sae wallahu ala bi murahum wa montong geun geus we sae gitu tah pengumuman ge tong dirobah geus we innalillahi wa inna ilaihi kabeh ge geus we doakeun mulih ka rahmatullah ngan urang nu hareup keneh calon mayit sok ayeuna persiapan lamun di dunya na wae urang teu pernah

kembali ka Allah. Lamun temah di dunya na wae urang teu wauh jeung Allah, tuluy rek mangke perjalanan balik urang di hadapan Allah. Tah sahibul haul minangki janten mentor kange urang dedeukeutanana. Makana urang teh minangka dulu ngarumasakeun karep wae ieu teh lah. Mun dina HP mah lamun geus teu nyambung teu konek nya, kade pulsa teu boga, sinyal lupleup, tong ngantep karep bisa kalah error kadituna teh tethering atuh jeung nu nyambung. Mana kabagian nyambung, leres teu? Tah urang teh beureun jeung pangeran lebeng, salat teu daekeun husu, malah maksakeun ge uyuhan. Cek sik nama jauh tina ikhlas hareret guru mah paripaosna euy jajauheuneun atupan leuwih halus tinimang urang sugan we urang teh kaciwit daging kabawa tulang kasakopetkeun daun belah dituna tata wilai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi tah mudah-mudahan ye nya berkahna sahibul haul sanes kanten ngalangkungan zahiran wa batinan baik ilmu anu dititipkeun ka urang sadayana salami anjeunna ngawulang oge kaberkahan doa-doa atanapi asharul ibadah tapak ibadah-ibadah anjeunna muga-muga sing janten jalan kamanfaatan keur urang sadayana samali abdi ngawasiatan dulur bahasa guru macna nalika yauma aqnatulakum dinakum teh turun ayat eta teh da geus beres agama teh geus tuntas agama teh saleresna ceuk ahli maani mah naon sababna makana harita Sidna Abu Bakar nangis nyalira benten sarong sahabat sejen. Sahabat sejen mah bunga ngupingkeun kesempurnaan agama teh, tapi Sidna Abu Bakar tembus pandanganana di mana kesempurnaan ku Allah geus dipaparinkeun, maka bakal teu aya jadi asbab kasampurnaanna, tegasna terang Rasul bade ngantunkeun. Tah semenjak lungsur ayat eta teh geus tuntas agama teh. Ya udah-udagan hakikat. Janten da teu aya peranan urang teh sabetul-sabetulna mah qodrubiatil aklam wajabati subuh. Penanya sudah diangkat, tintanya sudah kering. Boro-boro perjalanan agama takdir jamaah masing-masing geus beres ditulis ku Allah. Adapun ikhtiar perjuangan eta mah bagian ladang amal keur urang sadayana. Maksudna kieu, akang ka para alumni termasuk abi rek ceramah rek teu ceramah rek ngawruk rek teu ngawruk teu pangaruh henteu kana agama teh henteu. Geus beres agama mah. Begitu Rasul kemudian ku Allah dipunut ge. Geus tuntas, hanya saja sunatullah perjalanan kehidupan kudu terus berlanjut. Tinggal pilihanna, siapa yang mau ikut berjuang, maka dia akan mendapatkan bagian. Jadi ngabelana urang kana agama Allah teh lain jang Allah da teu butuhkeun, tapi urang hoyong kabagian pitulung ti Gusti. Tong eleh kumanuk leutik jaman Nabi Ibrahim kau duruk atuh. Cik sebagian macam uspuria teh manuk piit. Begitu diduruk ku Raja Namrud. Poe-poe terekeun pareum, ngaguludag seuneu sakitu gedena. Manuk piit mah teu cicingeun tuluy nyokot cai, disimpen dina beueuman sungutna. Dina pamatukna tuluy diburakeun kana durukan Nabi Ibrahim. Malaikat gumujeng. Ku atuh durukan sakitu badagna. Cik signa sasuhunan imah atuh. Disembur disemprot ku cai nu dina pamatuk piit tira pareumna coba. Cek malaikat teh piit aing mah teu salah, heh. Da kira pareumna lalampan kikituan. Kumaha cek piit jawabanna elegan. Kami teh berpikir pareum jeung henteu. Kami marek nemongkeun kecintaan kami ka nabi-nabi Allah, hayang jadi saksi di hadapan Allah. Pira kurang rek erek manuk piit teh. Urang boga potensi ilmu, akal, tanaga, harta. Urang mah teu berpikir agama rek beuki mulia rek beuki hina. Teu berpikir agama rek kitu rek kieu, dakwah rek dihargaan rek henteu. Urang mah hayang ngalibatkeun diri di hadapan Gusti Allah. Makana da geus beres. Oh pengaruh peranan urang teh.
Ek nyun pasanden sakuma badagna ge komo jeung luah alohan manaudubillah kala jadi hijab. Tapi lain berarti ngalemahkeun semangat urang berjuang dina syariat supaya urang teu capek teuing dakwahna. Maka siapa nanti yang akan kebagian cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tergantung kemudian mahabbahna ka junjungan berikut ka para pewaris-pewarisna. Jadi bahasa guru mah kieu, power nama datos aya junjunan. Tuluy tiang listrikna geus aya waliun min auliailah. Beladina ulama pewaris para nabi teh. Tah urang mah kantun nyimpen kaweha euy. Hayang sagede kumaha setrumna? Rek 2 paket, rek 4 paket kumaha atang jeung eceuh hoyongna. Di mana urang hoyong kabagian sinar cahaya junjunan, sinar ilmu para ulama, berikut para masyaih bagian ceuk sita mah tina nyambungna setrum ti junjunan. Tergantung sejauh mana orang nyimpen madah atapi mahabbah ka Rasulullah, ka para wali-wali Allah, termasuk beladina ka guru-guru orang. Tanya, mudah-mudahan sohibul masayite sing jantan sutet kange para alumni umum nama kange masyarakat sadayana. Jauh orang teh usul ka Allah tapi manaun sugan ka bagian cahaya agama, kabagian cahaya Islam teh saeutik henteuna euy pantulan pancaran sinar kailmuan sahibul masayih di patempatan insya. Maka sejauh mana alumni engke menang setrum ti para masayihna khususna sahibul khol, tergantung sejauh mana mahabbah kanu jadi guru. Tanpa niat menggurui dulur, jadi dia teh ahli ilmu sadayana, urang ukur tiasa ngarepkeun sadayana. Hakikatna ka Allah, sababiahna kana mulia anu jadi guru urang. Muga-muga urang sini paparin kamanfaatan ilmu ka Allah subhanahu wa ta'ala. Belah dieuna urang ruang riung teh sanes hungkul salami di dunia, antenan murid anu kangtos dadapangan diurukan ku sohibul haul. Parangna urang, Allahumma antam ta'ana ma'ahibati masyaihi pijanatil firdaus, hayang babarengan wae jeung guru jaga di akhirat. Syukur-syukur jalan sapati anjeuna urang ka bagian tempat anu mulia ku sababiah kamulyaan anjeuna. Natawassalu ilaika ya Allah bijahi Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qodai hajatina, talanggungan wasilah shalawat anu janten babul maripat sahibul mukasyifin sayyidil mursalin. Moga-moga urang singka bagian pancaran cahaya sina junjunan. Sagedengan urang uluk salam oge tawakuf. Jadi henteu-henteu ge urang teh meureun ieu teh ajengan ku masyarakat mah di lembur. Sok paur urang boga angkenan urang teh sebagai pewaris para nabi, bari teu layak dina paktana jadi penerus nabi. Pada ujung-ujungna kamunafikan urang beki gede di hadapan Allah, di hadapan junjunan. Sok sieun hanas urang ngarep-ngarep syafaat junjunan, ari pek teh kaangkeun umat wae ge urang teh geus hanteu naudzubillah. Aye di barengan jeung rasa rumasa mah sugan urang teh teu cilaka-cilaka teuing. Meunang pangampura ti Gusti Allah, meunang ridho ti junjunan. Natawassalu ilaika ya Allah bijahi Nabil Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qodai hajatina ya Allah. Qodai hajatina ya Allah. Ungkapkeun setiap harapan sewang-sewangan. Sambil urang tawakuf ngangkeun ka alpan di hadapan junjunan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Anta sahibul barokah. Anta sahibul wasilah. Anta sahibul syafa'ah. Hilat-hilatina ya Rasulullah. Teramat sedikit upaya kami untuk memperlihatkan kecintaan kami kepadamu wahai Rasul. Terlebih untuk mengurusi setiap sesuatunya ya Rasulullah. Tapi walaupun demikian adrikna ya Rasulullah, temui kami walaupun sebatas dalam mimpi, tak dalam keadaan yaqdah laksana para wali. Kami rindu memimpikan wajah mulia-Mu wahai Rasul. Khud biadina ya Rasulullah, genggam tangan kami yang hina dina, penuh dengan dosa, penuh dengan kedoliman, tentunya dengan syafaatul utmamu wahai Rasul. Undur ilaina ya Rasulullah, tetaplah kami semua wahai Rasul, terlebih yang hadir pada saat ini. Sekelam apapun hati kami, senista apapun dosa kami, semunafik apapun hati kami, nahnu min ummatika,
Kami bangga bahagia menjadi bagian umatmu wahai Rasul. Bilwasilah salawat Jibril we. Moga-moga sing janten jalan keberkahan keselamatan kangge urang sanes sing hikmat dari Marunajat sing harasil maksad sadayana.

Ilam kasono anu jantan guru urang utamina sohibul haul rumah seorang kacan jasa mulang tarima kena kasai anana sakalian bina doakan jadi guru benang dihitung ku waktu urang sedangkan guru ngadoakan urang kena jadi muridnya tepetah-tetah tepernah lesot ngadoakan kena jadi murid-muridnya kantenan nukang tosa sarangan hadirkan anjana istidaro suyu hadirkan guru mulai urang ayeuna leungit kabayang kanyaan adeuh anu kapungkur mah kadang can putuh can kabuka di hadapan Allah teh dina hate urang apa teh guru teh galak apa guru teh sabancare ka urang teh ayeuna urang mulai leungit teh singkap bayang raraina moga-moga kelak urang sesarengan sareng anjeuna

0: salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Abdi sebatas tawaku, utami nangka keluarga besar pondok pesantren, oge ka para masayih, para alumni, pepisan-pisan, pawantunan, moga-moga teka sebat sul adab, pestuning, sejata baru kue, kasadain utami kasayibul haul.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop,

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
5: Produk sahabatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
6: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
7: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarica, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarica, Ciamis.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Rabu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kusmana. Tempat tinggal RW 1, RT 1, RW 12, Sukamaju, Kecamatan Barekbeg. Saya punya keluhan. Ya, keluhannya itu adalah koreng ya. Koreng di kaki. Terus misalkan pegal-pegal. Nah, saya mendengar iklan dari radio ya, bahwa koreng tersebut dan pegal-pegal insya Allah sembuh oleh orang herbal Sultana. Akhirnya saya mencoba membeli ya. Alhamdulillah, setelah dicoba koreng tersebutnya sembuh dan pegal-pegal hilang. Akhirnya kepada para pendengar yang mendengarkan ini, hal ini, coba jangan ragu-ragu untuk membeli herbal Sultana. Seperti yang saya alami, alhamdulillah sembuh. Terus mendengar lagi, anak saya kan punya jerawat. Nah, akhirnya katanya sembuh oleh herbal Sultana. Nah, saya mencoba lagi membeli ya, untuk diobatkan kepada anak saya. Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.